0: Okora Monde. francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanira sirna subukal kan pancasana. Aji sakti wimuh. Nanging natan kecawake dene kang sirna sumuka. Ya ya mumungkara tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe haru haru rekehanan budinia. Iya, mangke maneh kang kawinur sida carita.

0: kelara.
1: Jenoki menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngembaru keraman yang ngausir di Wijenaki. Angin jatayu harap pimapu melawan Wijenaki.

That's what it is. To love, yeah, you like someone to love. Quarter, look, Maricho, Maringan, what to love. Dan Kusumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran teningan ke. Nge soang tabe-tabe ran teningan ke. Enak rengenak kena kakak te aminta-minta dulu. Kakak, ayo kita semenang saya. Jatuh ya mari. Perannya nak semua nama. Apa? Mungkin dekaya olah dia. Belum teraya mereka. Korodan dapat dia ngangkut. Satu leng kelawan kakade, yantan mangkade meh meh ingulona pramu sakia. Membuat, yuat buat buku buku hengpon coba ya, membuat.

yang urung yada nenek dijak palang kulingan mamahan diratangan teman siumang kulingan ranaka agit lagi adini ngalang. Dan salebeting karaton nagara Arengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kanca niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kangge damel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangduh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kapetih kasina kalabuahna barang nuju ngangduh tiacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan parapan.

0: Mawas pada Gatot.
1: Kaget dinirani ngali. Mamande ira tangga teman siu. Iklat bayu nira prangayu dedayu klaring wayang kaget dinirani ngali. Singlar panjir lumiar. Barang Prabu Dasamuka lagi gun mantening ingkang putra Sakti Rati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Aleng Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojogkan para panlebet ka kraton Lajagede. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar-umar amara lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan ekatin muda ayah kusir gawa jadi salira ulah bilung kan jadi musuh arisanyana salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksamuka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katuang rama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang kali maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh dipaehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Ana kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing malik tabak senjata bakal muat. Sudi rasa ningati lamun aing can bisa ngabasmi satrunan Batara Rama kapapak tining kinendro

Senjata makan tuan. Anu maksud brek ngabas di rawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeutik ceuk emutanana aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Ragawa. Lamun can dibalik lemah wae.

sana hampir 14 tahun. Namun ngilari kanggarwa oleh teka pernah di mana palebahna. Sri Rama anu nuju prihatin.